Oke, buat Mansi Agama Merdeka mungkin sudah ada yang berfoto ria ya di titik nol Singaraja Buleleng Bali. Nah, ini biasanya ya sore hari ini menjadi waktu yang paling ramai di kawasan heritage titik nol Singaraja Kabupaten Buleleng ini ya. Nah, saat matahari perlahan tenggelam, nah warga ini udah mulai berdatangan untuk berduduk santai, berolahraga hingga berburu foto dengan latar bangunan bersejarah dan langit jingga yang memanjakan mata kita. Nah, Vansego Merdeka, wajah baru pusat kota Singaraja ini kini menjadi salah satu ruang publik favorit warga Buleleng ya. Jadi penataan kawasan yang memadukan nuansa heritage dengan ruang yang terbuka ini membuat titik nol ini selalu ramai dikunjungi ya, terutama menjelang senja. Nah, Vansego Merdeka, di sudut-sudut kawasan ada juga anak-anak muda yang tampak sibuk mengabadikan momen ini. Nah, sebagian lainnya memilih duduk bersama teman ataupun keluarga untuk menikmati suasana sore yang berbeda dari sebelumnya. Tak sedikit pula yang datang khusus untuk menyaksikan sunset. Nah, Vansego Merdeka, jadi mirip banget ya sama Yogyakarta, tapi ini versinya Bali Utara. Nah, Vansego Merdeka, untuk ini yang Vansego Merdeka belum pernah kesana ya, dicoba langsung kesana menuju meluncur titik nol Singaraja yang mirip Yogyakarta versinya Bali Utara.

107.7 FM Gema Merdeka ngetren. Dubidu dari Gita Gutawa ya. Fansnya Gema Merdeka. Nah, kita masih membahas tentang kawasan titik nol Kota Singaraja ya, yang resmi dinamai Praja Mandala Singa Ambara Raja yang ada di Kabupaten Buleleng, Bali. Ini adalah destinasi wisata publik baru ya, terletak di sekitar Tugu Singa Ambara Raja dan depan kantor Bupati Buleleng. Nah, kawasan ini menawarkan suasana kota tua yang estetik dan juga mirip seperti Yogyakarta. Nah, nuansa kolonialnya dengan lampu-lampu yang cantik di malam hari, jalur pejalan kaki atau pedestrian yang luas dan juga nyaman, kursi taman, pohon tabebuya, serta ukiran khas Bulelengnya. Nah, ini dekat dengan bangunan bersejarah seperti Gedung Laksmi Graha dan Gedung Galeri. Nah, spot fotonya yang sangat menarik ya, dan juga tempat santai pada sore hari hingga malam hari. Nah, fansia biar gak berlama-lama ya, yang penasaran langsung aja deh meluncur ke titik nol Kota Singaraja. Fansia Gema Merdeka masih di Ajanya Tirama, Tirai Musik Aktivitas sampai di jam 9 pagi nanti.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kuba, merdeka.
2: 97,7 FM Gema Merdeka, ngetren fans setia Gema Merdeka. Tirama masih menemani Anda, masih ada waktu 30 menit ke depan ya. Selamat pagi dan juga selamat beraktivitas untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada. Tetap semangat selalu dan selamat hari Sabtu ya, gak terasa kita sudah di akhir pekan saja ya. Oke fans setia, semoga hari ini hari yang indah untuk kita semua. Jangan lupa awali pagi hari Anda dengan berdoa agar semuanya dilancarkan dan dimudahkan segalanya.

107.7 FM Gema Merdeka, ngeteran Rizky Febian dengan menari ya. Oke, fansi Gema Merdeka, kita bernari-nari pagi hari ini ya. Kali ini ada kabar gembira dari Universitas Dwi Jendra Denpasar ya. Nah, fansi Gema Merdeka, Universitas Dwi Jendra Denpasar kini masih membuka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun akademik 2026-2027. Nah, untuk Anda fansi Gema Merdeka yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di kampus yang mengedepankan kualitas akademik, pengembangan karakter, serta pelestarian budaya, Universitas Dwi Jendra siap menjadi pilihan terbaik yang berlokasi di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar. Universitas Dwi Jendra dengan 5 program studi, di antaranya ada Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta Fakultas Pertanian dan Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis. Didukung oleh fasilitas pembelajaran yang memadai, dosen profesional dan berpengalaman, serta lingkungan kampus yang nyaman dan inspiratif, Universitas Dwi Jendra berkomitmen mencetak lulusan yang kompeten, berkarakter dan siap menghadapi tantangan dunia kerja. Fansi Gema Merdeka, ayo bergabung bersama Universitas Dwi Jendra Denpasar dan wujudkan masa depan yang gemilang. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi lebih lanjut, ikuti Instagram Yayasan _ Dwi Jendra atau hubungi 0811-382-511. Yayasan Dwi Jendra, unlock your potential, shape your future.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema, gema, gema, berdekat.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Gema,
6: merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren fans dia Gema Merdeka. Waktu sudah merapat saja ke jam 9 pagi. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda ya. Bareng Tirama, tirai musik aktivitas fans Gema Merdeka untuk edisi hari ini di lembaran 22 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda fans dia, dan jangan kemana-mana. Sesaat lagi ada Brijaya Kumara yang bakal menemani Anda bersama Faria Pulau Dewata. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka, ngetren. Bye-bye.

selamat pagi bar pamirsa idudani sareng sami pan sedang memerdeka ring di jejem gena semakin makin muali sakeng bagi Supratman sada ulung sepat lantai dolen pasar Bali di Jang Jaya Kumaro sido tangkil male giring idudani ring gelaran acara varia pedawata dalar kanto tetap ring frekuensi di tiang sida sepitu nanggu pitu FM dari Rudani sanial sesenengi ke acara balik kena rajang kita ngirang puna pulang puna pi siapa ni ketaler kantun ke siang tu ide sang yang widiwasa ini para pemirsa pina ke puruan ni ngatur di tiang pengantar acara yang terlali ngaturan pengasun kare pina ke pemuka acara Om Swastiastu.

Tinggi pada-pada timpang, ya sampun cida kadur, pina ke temang pengawet tiang, ringgala mangkin, ya, ringgala randuwe, variab ledewatang, adat puput, gala solas male bos balan, di jam dasa male bos, itu dane pole miar siang destar, ya, dasa temang telaris, gelaran nyabran, rakina sanis cara. Jimang punggul pernah bigal tru, jimang, sampun menyaring di tiang, go saji macung, ya, ring semua baung, melantur bentan bejeru melati ring nasi jinggo nyaring batu bulan nggih penapi gatro bejeru lantur bentan Pak Cahya tangep nggih daging mesti bagus bedik yang sing jeng bagus sing ngeling yang jeng meguyan apa biasa ngeling nak cenik roto ges ne yang ngeling yo entong ne yang kurang ne ngarambang barang bangkau kene itu kurang ne beki ya kurang ne ngorang barang bangkau kurang itu ada-ada kan jero pandai sekawati ayo gemitir penampi gatra salam serang dekor dana ngeh kapler juga dayur adminis tomo indrawari mancawarna jinala ring bersela yarena ring belang bu yan burarini ada juga molastri ring belayu ada bu delia arini ring bambang bangli juga sampun jarang titik yang madu semua komandan berjuang.

Sampun iring-iring dane berjuang yang pacang menikmati malam minggu bersama keluarga dane sana makin kari bentan sibuk beraktivitas nggih, persiapan dan sibuknya dilanjutkan. Ada wayan pionir yang ngaten ubo, ada Ketut Mariana, ada Gong Rako Seger penapiga tra Gong Haji, salam sarang Gong Poyok nggih, ring pejang peninggi, ada Blik Leo dikirim tampak sering penapiga tra wayan Sugita ring Kuteng penapigatre Pak Yan Andur Wenten sementara ditang Mwali Wenten Komang Sueni ngisik semua Sueni Reng Sibang Kaje sampun bergabung juru sokaring Pedongan lantar Wenten Mok Martini ngisik penapigatre Rangauman juga Hendra Saputra ngisik kesarangin sementara ditang Oko Mulyarte tetap semangat darangin diki kadang-kadang beneng kadang-kadang beng.

nangan kanianto nge nya kadang-kadang benang, kadang-kadang bengkot kendan ge. Heeh, di leunga ya benang, di jelek ya bengkot kendan. Nge lanjutan di tiang wenten Mama Arista Rasti penepi gatre ngelantur wenten maleh yanto luba ring negari Singapadu sareng sematan di tiang sanema pesengan Mang Sudi ngesuk semua Mang Sudi. Ring Ceko Mariang nge ada kadek Wirobawo ring banyar ke dari Singapadu ternyata dan ternyata niki semua tawang di samu nge. Ada Sumade, ada Kate, ada Kedul, Denny, Tejo niki di SMP 2 Negeri Ubud niki angkatan 2000 nge suk semua kumanten sampun juga wayan si aja penapi gata belian ada Male Hari Diat Mikaring Klungkong Dede Pongki penapi gata Pak De ada Ira Susiadi ke sarangin sematan di tiang senai pesang mak mutiara ring yang dan klungkong ye wayan seno ring mas bedulu juga sampun ngeranjing suk semua kumanten ada juga kak okoh ke kabar kak sehat kak ada kak alden juga kak ocang ye kak kak tekonya yang menitor makin ampun semangat kembali ye kena sibuknya ampun bosan ye kerang langkung 2 bulan ge ring sibuk kendan ge ada juga sementara di tiang Mak Indri Mak Eko ge tetap bergabung ngecas baterai ku belalang.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas

0: jadi muda.
1: Nothing is impossible, sukses jadi muda.
2: Om Swastiastu, Bli.
3: Iya, keng-keng toh, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
4: Aduh, sakit san, Bang Kiang Bli, nelo.
3: Tenang, kan, Bli. Nenek-nenek, tia ngaben, nasa tia refresh. Luang saja, nih, untuk sakit Bang Kiang.
4: Sekene, loh. Nah, kalau cobain, malu. Iya, saja. Luang saja, nih, anget, nih. Mesti seriang-seriang, cek ingat, nasanya Bang Kiang Bli, nelo. Betang, nih, Bli, masih kewa, masari, lo. Apa deh, anggona?
3: Untuk susah tidur, anggona nasa tia harmoni, kan, Bli. Nasa tia tuh, nak liu ada variannya, Bli. Ada 14 jenis. Tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
4: Oke, tuh. Nih, kan, sebuah luang nasanya. Apalagi variannya len. Nah, kalau meli, beli jani, yang telah, nih. Dijo beli beli lo.
3: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
4: Nenek malu kecatat di HP nomor nih 08 11 3 888 0777.
5: Mari sehat alami dengan Nasatya.

Sisi ya sampun sudah lewat temangnya nih wentan malis madan di tiang sana mau pasangan Dian Suryani pernah tiga trup Dian lantur wentan malis madan di tiang sana mau pasangan siapa jauh di wawawusan hilang ada Agung Dia Handa Handrayani sana wentan ring sedang ya penapi gatre lantur malis sementara titi yang komang ayung ya sampun juga masuk matur semua komandan wenten jaya juga lantur dadong wahyu juga sampun bergabung ya suksema lantur malis sementara titi yang sanema pesang bunga Sinta Kimusrom ring penatih rajang ngura sukodaneng ya suksema wenten putu ayu juga sarang Mali sebentar tidak sana pasangan si Rasti nggih sering batu bulan ada Erin Leliana ada juga Lo Eriani nggih seneng terbabakan Gianyar Rajang Semeng kari gabungan inggih lanturan ditiang tembang sana sampun siaga piasang sarang sarang mecebur.

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

Inggih dudane SKJ 1000 kata cinta nggih sampun sidom tilar minyak gosok cap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal peniki juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal peniki juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegal linu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal peniki untuk diri kita dan untuk keluarga. Ngarahnya juga gampang, wenten cabang apotekku dan toko obat terdekat ring genai dudane. Wenten ring apotek sehat bahagia di Jalan Raya Dharma Girigianya, ring apotek kita ubung di Jalan Cokroaminoto nomor 309. Toko obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada 76, toko obat saudara di Jalan Gajah Mada 86, toko obat Dunia Sehat di Jalan Raya Sesetan 457, apotek Iparma di Jalan Pulau Moyo nomor 95, apotek Iparma Panjer di Jalan Tukar Pekerisan nomor 60B, apotek Iparma Sanur di Jalan Angtua nomor 8 ya. Ada juga di apotek kita Sidikarya sana Megana Ring Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

0: Sampun matilan ngiarumnya turan didiang sene makin katur ale ayun yang dewasa. Dewa stata baik untuk melakukan panco yadnya khususnya dewa yadnya. Dewasa tanian baik untuk mulai menanam, mulai suatu usaha pertanian. Guntur umah atau grahe peniki baik untuk membangun atau memindahkan rumah. Kalau dangu tidak baik untuk memulai suatu pekerjaan, pindah tempat, berpergian. Lantur kalau gotongan baik untuk mulai suatu usaha, tidak baik untuk mengubur atau membakar mayat. Salah wadi tidak baik untuk melakukan manusiaannya, pewiwahan, mepandes, potong rambut, dan lain-lain. Lantur penguburan adiwa-diwa tengah ben nyekah dan lain-lain nikah turan titiang ale ayuning dewasa
1: kuma kuma kuma merdeka.

Wewewewe, dah bengkong? Jok ngoyong ke Juma? Tetap celak 97.7 FM, Gema Merdeka Ngetren. Ada acara The Star Jani, dah setemang terlaris, gelaran nyabran rahine.

0: Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Gimana kabarnya Tut?
2: Becek, becek. Beli putu pun habis. Ampun pensiun.
1: Ian beli tahun depan pensiun Tut.
2: Kalau beli putu sudah punya rencana pensiun.
1: Beli lakar mengembangkan usaha dagang Tut yang sudah dikelola sama istri beli.
2: Beh, Ian beli pastine tan kekurangan modal. Tiang kebanyakan keinginan beli tapi kekurangan modal.
1: Sing jek gitu Tut. Ne penting Jani masih bisa aktif dan kreatif walaupun nanti kita sudah pensiun.
2: Benah toh beli, tapi apa daya? Ada modal.
1: Tenang Tut, nih ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
2: Seken tuh beli?
1: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
2: Atahin tiang ke Bank BPD Bali beli?
1: Mai aja ke Bank BPD Bali terdekat.
3: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
4: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali call 1500 844.
5: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
6: Woi, Butut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
7: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
6: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
7: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
6: Maksudnya gimana?
7: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Bali Star.
6: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
7: Ya pokoknya lengkap deh Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Bali Star solusinya.
6: Oke, kalau gitu saya ke Bali Star aja sekarang.
7: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Bali Star, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Bali Star melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Bali Star terdekat di kota Anda. Bali Star ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
8: Halo.
9: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
8: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
10: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
9: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
8: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
9: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
8: Ya udah deh Kak.
9: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
0: Bestar, dasar tewang terlaris, gema merdeka.
11: Posisi Destar, kamu.

Ing irudan Evan sejagama merdeka serang sami ring posisi nomor daseng ring The Star Wim mangkin di tanggal 22 Agustus di 2026 wendan tika pagraki ngi antuk judul demangnya ne Wanda Jatuh Hati. Nah kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Ada dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah spot untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset. Jadi Vitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kemanten dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat ring genah ide dane.

0: Inggi sampun matilar ngering posisi desta dewe nomor sio nggih wenten Tri Puspa ndo judul tembangnya ne wanta jege ngendi lantaran ditiang.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang, tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam tuh. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin iya? permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
4: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Buatku bahagia. Nasatya, jamu herbal masa kini.
1: Bestar, dasar tewang terlaris, gema merdeka.
2: Posisi Destar KP.

0: Ingir dan Ipan sejak memerdeka sarang samiring posisi di stadion nomor kutus ya. Sampun peragi sarang-sarang penembangnya dek ulik ya. Anda judul tembang wantah pahlawan buaya. Gisana mangkin lanturan di tiang male. Sapa sire wedaring posisi ke berikutnya nih.
1: Posisi destar kaping pitu.
0: Di areng posisi nomor 7 nggih wenten madhe ade. Anu judul tamangnya ne wanta pagar tresna.

0: Inggir dan Nepan Sisa Gemah Merdeka Sanekari gabungan di Kering 97,7 FM Gemah Merdeka Ngetrengge gelaran desdar desa temang terlaris nyabran rakina sani carang ye sana makin samben wentan ring tanggal 22 Agustus 2026 ye ngiring tinggalin si pagar terus nama dia ada kembali dumun ke posisi berikutnya sarangin dumun
1: ya. Aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
2: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
3: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan

0: serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Halo Semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan Semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

0: Marjan.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.
3: Bestar, dasar temang terlaris, gemar merdeka.
4: Posisi Destar, kap.

Iya, bantu lewat doa nggih sampun cidom tilaraturan ditari udane sampun pergi sarang-sarang Rudiawan nggih ring posisi nomor 6 ring the Stadway Minggu mangkin.

0: Nanti Laura Dane beli mading judul tembang bentering posisi nomor 5 ring desta dua minggu mangkin tika pagraki bersama Wira Krishna ye ingin sana mangkin sambil nyantos ring posisi desta dua nomor 4 dan aturan data informasi dumun untuk menyambut tahun ajaran baru kami memberikan berbagai penawaran terbaik untuk Laura Dane yang mau mencari laptop atau handphone terbaru tersedia HP Android mulai dari 1,5 jutaan dan laptop XU dengan harga cuman 3 jutaan manten. Tablet Advan mulai dari 1,3 dan tablet Lenovo Motofed sudah lengkap dengan keyboard nge. Harganya 3 jutaan kemanten. Pembelian secara kredit melalui IVF, Home Credit, Akulaku, dan Kredivo. Promo DP 0% atau gratis angsuran 1 kali. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal nge akan kualitas dan layanannya mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Redmi, dan lain-lain. Merek laptop juga lengkap di Dewata.com, maintain Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP atau Penexiu dengan harga yang terjangkau mulai harganya 2 jutaan kumantan. Mau tanya silakan celak WA-nya di 62812-3931-7686. Mali pesan 62812-3931-7686. Info lain bisa follow IG kami @dewata.com atau Facebook dewata.com. Buat yang jauh nggih dari toko kami bisa belanja online di Shopee, Tokopedia atau di TikTok Shop nggih dengan nama Store Dewata.com. Mau beli handphone atau laptop yuk ke Dewata.com kumanten. Kalau ada yang dekat dan lengkap ngapain harus jauh-jauh.
1: Posisi Destar

Ingat di ngelahang ya sampun piragi sarang sarang ring posisi 3 the start way minggu makin wenten Odi Mahendra ya lanjut malik ke posisi runner up.

0: Giring posisi runner up nye pahlawan pengganti dua nge sampun sida pompi penembangnya nih. Nah ditunggu-tunggu siapa gerangan ring pemuncak ring destar minggu mangkin sarang indumun.
1: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
2: minyak gosok, cap tunggal.
1: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
2: minyak gosok, cap tunggal.

0: Tasya.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
2: Bestar, dasar tewang terlaris, Gema Merdeka.
3: Jawara Destar Rahina Mangkin.
4: Inggir udah nih pan sudah kemana pada kasarang sami Made Gunawan bersama Ani Suryani nggih. Sampun masuk ring posisi pemuncak ring Destar 2 Mangkin di tanggal 22 Agustus 2026. Anduk tembangnya nih Wanda Sing Tain Mad ngin harapan tembang apa niki Destar Riki Menandumun pacang randur ring rakina sane sara sane pacang rau. Selamat bermalam minggu, tetap yang namanya waspada, selalu semangat dan mekenyem. Salam 123 cuat belum Om Santi. Santai, santai, Om.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Baiklah fans Kompercast, sebagai lagu pembuka saya, satu lagu milik dari Judika dengan Cinta Karena Cinta. Melangkah 13 menit lepas dari pukul 11 siang, kita masih di programnya Patlah Petrat Lagu Indonesia Ngetop ya. Sekarang sudah hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026. Yang lagi beraktivitas yang hari ini, yang lagi di kantor, tetap semangat juga. Untuk menemani aktivitas Anda, tentunya ada saya Teguh Radio Indonesia menemani Anda dengan lagu-lagu Indonesia. Silakan bisa bergabung langsung lewat WhatsApp ya di 081558977. Dan untuk Anda yang ada di luar Pulau Dewata Bali, juga dengarkan streaming kami juga bisa, itu di radio.gemamedia.id/gema. Untuk lagu berikutnya dari Honey Bunny Sweetie, spesial untuk Anda.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: 97,7 FM Gema Merdeka ngetren fans yang merdeka. Itu ada satu lagu milik Gia Indrawari dengan Seribu Kali ya. Fans yang merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 sudah disupport menjadi level power serta kemasan travel powernya dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Jadi untuk Vitalik sendiri cukup dikonsumsi seminggu 2 kali saja, dan untuk mendapatkannya pun juga sangatlah mudah. Anda bisa dapatkan langsung di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Maka dari itu jangan lupa sediakan Vitalik di rumah Anda.
1: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97.7 FM Gema Merdeka yang terakhir itu desa telah kembali dari It Gitaf dengan Berakhir di Aku ya. Lagu tersebut sekarang sudah membawa kita 40 menit lepas dari pukul 11 siang untuk edisi kali ini. Edisi Sabtu ya, tanggal 22 Agustus 2026. Dan tentunya fans yang memperdeka saya punya satu informasi yang menarik untuk Anda, datangnya dari Yayasan Dwi Cindra. Fans yang memperdeka Yayasan Dwi Cindra Universitas Dwi Cindra Denpasar masih membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 bagi Anda yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di kampus yang mengedepankan kualitas akademik, pengembangan karakter serta pelestarian budaya. Universitas Dwi Cindra siap menjadi pilihan terbaik, berlokasi di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar. Tentunya Universitas Dwi Cindra dengan 5 program studi, yang pertama adalah Fakultas Hukum, yang kedua Fakultas Teknik, Fakultas Keguruan dan juga Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian, dan terakhir Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis. Didukung dengan fasilitas pembelajaran yang memadai, dosen yang profesional dan juga berpengalaman, serta lingkungan kampus yang nyaman, inspiratif, Universitas Dwi Cindra tentunya berkomitmen mencetak lulusan yang berkompeten, berkarakter, dan tentunya siap menghadapi tantangan dalam dunia kerja. Ayo bergabung bersama Universitas Dwi Cindra Denpasar dan wujudkan masa depan Anda yang gemilang. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi lebih lanjut Anda bisa langsung cek Instagram di @yayasan_dwicindra atau bisa menghubungi 0811-382-511. Yayasan Dwi Cindra, unclog your potential, shape your future. Karena sudah jam setengah 12 siang, saatnya kita masuk di Back to Request. 97.7 FM, Selamat malam, selamat siang dulu, kapan malamnya? Selamat siang menjelang pagi kebalik ya. Ada siapa ini? Ada Ngurah Angga yang sudah bergabung pada siang hari ini. Lagunya ditunggu, nanti bakal di play sama Kak Radit ya. Selamat siang juga buat siapa ini? Ya, jangan lupa disebutkan namanya ya. Ada Agus Suwardiana. Terima kasih juga buat Mak Wayan dari seputaran Tabanan. Pak Putu Caya, terima kasih gabungannya. Dan terakhir ada Cukus Permana dari seputaran Sukawati. Kita masuk ke lagu berikutnya, lagu terbaru balik dari Ketiana dan juga Nadif Abbas Salama dengan single berjudul Ceritaku Ceritamu.

97,7 FM Gema Merdeka, ngatur dia satu lagu milik dari Last Child dengan Sekuat Hati ya. Fans Gema Merdeka, kita masuk ke informasi berikutnya, informasi terakhir di sesi yang pertama, datangnya dari Vitalik. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu sasa dengan Rp56.000. Sudah di support menjadi lelaki full power serta kemasan travel powernya dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Ini Vitalik ini pun sangat mudah dikonsumsi, cukup seminggu 2 kali saja dan bisa didapatkan di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Nanti jam 12 kita bahas apa ya enaknya ya. Cara, bukan cara mengurangi ya, tentang hipertensi ya kayaknya ya, itu bagus ya, tentang kesehatan ya. Hipertensi itu kan banyak kaitannya dengan orang-orang yang menganggap itu adalah kurang apa ya, kurang peka gitu, fans mereka. Nanti kita akan bahas selama 1 jam ke depan ya, dari jam 12 sampai jam 1 siang ini, dengan topik yang sangat menarik juga ya, tentang seputaran hipertensi ya. Ini biasanya diambil sama dokter gini nih, dokter SPPD ya, atau mungkin jantung juga, fans yang mereka. Ini penting sekali, nanti kita bahas selama 1 jam. Ada siapa ini? Ada Putu dari seputaran Ketewel katanya, terima kasih untuk sapaannya. Ada Dewi juga yang ada di seputaran Kemnu. Indrawari apa kabarnya dari seputaran Mancawarna, belum pindah berarti ya ke Denpasar ya. Dan terakhir ada Bapak Dila dari seputaran Nusa Dua yang sudah hadir juga siang hari ini. Oke, segitu dulu dibacakan sama Kakak Radit, nanti kita akan masuk lagi di requestan Anda berikutnya. Nggak cantik banget sih bilangnya. Nanti di Facebook bakal dibaca juga sama Kak Radit ya. Kita masuk ke lagu berikutnya dari Bernadia.

97.7 FM Gempa Merdeka Ngetrend Radio Satu Lagu Milik dari Forevans dengan Penyangkalan ya. Lagu tersebut sekarang sudah membuat kita 12 menit lepas dari pukul 12 siang ya. Untuk hari ini hari Sabtu ya, tanggal 22 Agustus 2026. Masih bersama saya Teku Radit Teresa sampai di jam 1 siang nanti ya. Sampai satu informasi menarik untuk Anda, fans Gempa Merdeka datangnya dari Bali Stars Gianyar. Untuk Anda masyarakat Kota Gianyar, Kelungkung, Bangli dan sekitarnya yang lagi membutuhkan cetak spanduk, stiker kartu nama, papan nama toko, neon box cetakan sebelum baju satu dan segala kebutuhan Anda, jangan ragu, bisa langsung datang saja ke Bali Stars Gianyar. Alamatnya di Jalan Bypass Tabagiri Timur Gianyar, tepatnya di sebelah Alfamart Bypass Tabagiri dengan nomor telepon 0361 4791712 atau di WhatsApp di 0819978821164. Once again, di 0819978821164 ya. Tentunya Bali Stars ini ada di Bali, Jawa dan juga Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Juga ke Taman Timpal Ares, Anda datang dijamin beres. Seperti saya sudah sampaikan di awal, kita akan membahas satu topik yang menarik, yaitu adalah bagaimana cara mengatasi tensi tinggi ya, atau hipertensi ya. Nanti kita akan bahas selama 1 jam ke depan sampai di jam 1 siang nanti. Dengan lagu-lagu pilihan Anda, lagu-lagu dari pelantika musik Indonesia, silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp 081-558-977 atau bisa kunjungi streaming kami di radio.gemamedia.id/gema. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan Radio Gema Merdeka.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apa lapar?
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97,7 FM Gema Merdeka. Ngetar itu dia satu lagu milik dari Anggie Stefaki. Lagu terbaru yang berjudul Untuk Kau Hargai ya. Lagu tersebut sekarang sudah membawa kita 36 menit lepas dari pukul 12 siang. Untuk edisi kali ini adalah edisi Sabtu ya, 22 Agustus 2026. Kita akan membahas satu topik yang menarik, yaitu adalah beberapa cara mengatasi tensi tinggi dan juga dengan tempat yang aman juga. Cara mengatasi tensi tinggi dapat dilakukan dengan membatasi asupan garam, berolahraga dengan rutin, serta mengkonsumsi obat antihipertensi ya. Berbagai cara ini pun penting dilakukan karena hipertensi seringkali tidak menimbulkan gejala sehingga banyak orang tidak menyadari kondisinya. Mungkin berbagai cara mengatasi tensi tinggi sudah Anda lakukan ya. Salah satu cara mengatasi tensi tinggi dengan menerapkan gaya hidup yang lebih sehat. Saat mengalami hipertensi, seseorang harus lebih memperhatikan jenis makanan yang dikonsumsi, olahraga yang jelas ya, tentunya serta meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak sehat seperti merokok ataupun begadang. Baiklah, Fans Kompas Merdeka, lantas bagaimana sih cara untuk bisa mengetahui dan juga meringankan dari hipertensi yang kita hadapi? Yang pertama itu Fans Kompas Merdeka, yaitu batasi makanan tinggi garam. Konsumsi makanan tinggi garam dapat mengakibatkan air dan juga meningkatkan volume darah sehingga tekanan darah meningkat. Oleh karena itu, batasilah makanan tinggi garam. Batasi tinggi garam ini pun tentunya hanya sekitar 1 sendok teh per hari. Anda bisa mengganti garam dengan bumbu ataupun rempah lainnya yang menambah cita rasa makanan. Selain itu, untuk membatasi asupan garam tersebut, bacalah beberapa label pada kemasan makanan ataupun minuman dan juga pastikan kandungan garam ataupun nutriumnya pun rendah. Hindari juga makan makanan olahraga karena biasanya mengandung banyak garam. Oh, hindari juga makanan olahan ya. Karena biasanya mengandung banyak garam. Betul sekali Fans Kompas Merdeka, kalau bisa sih masak di rumah itu lebih praktis ya. Lebih tahu juga bagaimana kondisi hidup kita dan tentunya akan menjadi tahu gitu ya, berapa asupan garam yang kita ketahui juga. Baiklah, kita masuk ke lagu berikutnya. Lagu terbaru balik dari Bunga Citra Lestari dan juga Josh Flow dengan Terpesona, ciptaan dari Lale Ilmanino.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

97,7 FM Gema Merdeka ngeri dia satu lagu dari Raim La Odi dengan Ikro, lagu terbaru ya, fans Gema Merdeka. Kita masuk lagi ke sesi berikutnya. Tapi sebelum itu saya punya satu informasi menarik untuk Anda, datangnya dari Easy Merdeka. Nah, fans Gema Merdeka, untuk Anda yang ingin bekerja di 5 star luxury hotel atau cruise line,

0: atau yang ingin menambahkan kuliah dengan program magang di luar negeri, sudah pasti Elizabeth International Hotel and Business School jawabannya. Kampus Elizabeth International juga ada di Denpasar, ada Gianyar, ada juga di Nusa Dua, dengan fasilitas kampus yang lengkap berstandar internasional. Instrukturnya adalah professional hoteler tersertifikasi internasional dengan kurikulum berbasis ala USA. Berasa seperti kuliah di luar negeri ya. Merdeka itu bebas, bebas untuk memilih masa depan Anda. Di bulan kemerdekaan ini, Elizabeth International punya kejutan spesial untuk promo Easy Merdeka. Saatnya merdeka berkarya raih impian Anda dengan karir sukses di industri perhotelan dan juga pariwisata internasional. Dapatkan juga penawaran super spesial dan juga bonus melimpah khusus pendaftaran di bulan ini. Ayo ambil langkah pertama Anda sekarang juga. Buruan daftarkan diri Anda sekarang juga ke Elizabeth International. Promo ini pun berlaku sampai tanggal 31 Agustus 2026. Tunggu apa lagi? Wujudkan impian hebat Anda bersama Elizabeth International. Bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah. Tentunya syarat dan juga ketentuan berlaku. Saya kita akan membahas satu topik yang sangat menarik. Apa sih manfaatnya ketika kita punya hipertensi, terus mengatasinya caranya bagaimana, dan kita masuk lagi ke sesi yang kedua.
1: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.
0: Dan yang selanjutnya, fans Gema Merdeka adalah berolahraga dengan rutin. Dengan cara berolahraga termasuk cara mengatasi tensi tinggi yang efektif. Namun pastikan olahraga dilakukan dengan rutin minimal 30 menit dalam sehari agar tensi tidak kembali meningkat ya. Pilihlah olahraga yang cocok untuk menurunkan tensi Anda dengan berjalan kaki, jogging, berenang, ataupun bersepeda. Dengan begitu, saya yakin fans Gema Merdeka, apapun yang Anda takutkan dengan hipertensi tersebut, itu pelan-pelan akan bisa menghilang begitu ya. Kita masuk ke lagu berikutnya, lagu milik dari Ari Rasmana dengan sesi potret.

0: Bu Komang, tumben singgah.
1: Ini meliang bapak ne kopi gula.
0: Aduh, tiang angsap ngabe dompet.
1: Bu Wayan ngabe HP.
0: Ngabe?
1: HP Bu Wayan sampun wenten aplikasi Bank BPD Bali Mobile.
0: Wenten?
1: Mangkin sampun wenten produk layanan kiris Bank BPD Bali namanya. Cukup scan QR kode niki.
0: Masa, kengken carane? Coba ajain tiang.
1: Buka aplikasi BPD Bali Mobile, cari menu transaksi kiris, scan QR kode kiris, masukkan nominal pembayaran lan masukkan PIN. Nyanan muncul pembayaran sukses utawi berhasil.
0: Dados tiang sarang dari merchant kiris Bank BPD Bali, gen di toko roti tiangi.
1: Pasti ke dados Bu Wayan, kiris Bank BPD Bali, taler dados genahang ring pura, anggen ngaturang dana punia. Mangkin sampun jaman cashless transaksi tanpa uang tunai.
0: Suk semua infonya Bu Komang, tiang lakar ke Bank BPD Bali mangkin.
2: Bank BPD Bali, sahabat usaha Anda. Ayo ke Bank BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
3: Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetra. Kita masih di programnya Potlot Potret Lagu Indonesia Ngetra. Untuk hari ini adalah hari Sabtu ya, tanggal 22 Agustus 2026. Sampai saat informasi yang terakhir untuk Anda datangnya dari Minyak Gosok Cap Tunggal. Minyak Gosok Cap Tunggal ini sangat menjaga dari gigitan nyamuk, sehingga nyamuk tidak berani dekat dengan kita. Sangat baik juga menjelang tidur digunakan ya, ataupun bersantai di luar dan juga berkemah Fans Kom Merdeka. Minyak Gosok Cap Tunggal ini pun juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, menghilangkan sakit gigi, pipi bengkak, sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur ataupun gelisah. Minyak gosok cap tunggal ini pun juga sangat bagus sekali untuk kerokan, menghilangkan sakit encok, boyok, rematik, bekalinu, seperti rasanya ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu untuk bisa membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga Anda. Dan tentunya minyak gosok cap tunggal ini Anda bisa dapatkan di beberapa cabang apotekku dan juga toko-toko obat terdekat. Di antaranya kita punya apotek Sehat Bahagia di Jalan Raya Darmagiri Gianyar, itu ada di apotek kita Ubung di Jalan Cokro Aminoto nomor 309 Denpasar, toko obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar, toko obat Saudara di Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar, toko obat Dunia Sehat di Jalan Raya Sesetan 457 Denpasar, apotek Farma di Jalan Pulau Moyo nomor 95 Denpasar, apotek Farma Panjar di Jalan Tukar Pekerisan nomor 60B Denpasar, apotek Farma Sandor di Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar, dan terakhir apotek kita Sidik Karya di Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan Bali. Dan untuk Anda juga Fans Kom Merdeka yang masih bingung, silakan bisa mengunjungi di beberapa cabang apotekku untuk selalu menyediakan minyak gosok cap tunggal.
1: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.
0: Baiklah, Fans Kom Merdeka mau dibacakan dulu sama Kak Radit yang sudah bergabung tadi di WhatsApp ya. Mungkin kita akan singkat saja. Terima kasih buat Ian Bor Arini, Pandai Ibi, terima kasih. Ada Bagus Widiantara, terima kasih juga. Ada juga Ibu Jero Mutiari, Mutiarai yang ada di seputaran Nyanglan ya. Ada juga siapa ini? Gus Bawa, terima kasih gabungannya. Mangna, terima kasih ya dari seputaran Kasiman. Ada juga Made Marlini, Kadek Nuraji, ada Dayu Radmini, terima kasih. Ada juga siapa ini? Ira Penebel. Dan terakhir ada siapa? Terakhir ya, satu orang lagi, Mama Dica, terima kasih dari seputaran Canggu. Banyak yang belum kebaca karena memang waktunya mepet banget ya. Dan tidak terasa Fans Kom Merdeka waktu sudah menunjukkan pukul 1 siang. Itu artinya saya harus mengakhiri programnya Potlot Potret Lagu Indonesia Ngetop hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026. Kita ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Thank you for listening. I love you and bye-bye.

0: Dek, nah kini nyaman lari, Dek.
1: Nawang, kenapa ya kini nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedi kok, Dek. Liu pun anak yang ngiriang, Dek, mari menggain di kapal pesiar, yo. Nah, iyo ngelah mobil ini misi sunrise, tuh, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek, tau lagi.
1: Sanggup, ada di sunrise, saya mikirin, lo.
0: Gue pilar, kemudian beritanya, Dek.
1: Ime, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, edukasi. Nih coba tinggalin nih.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
4: Nonso, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Nonstop, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: Nonstop, lagu terbaik.
4: Gema, Merdeka.

0: 97.7 FM Gemah Merdeka. Ngantar kita masuk di programnya Halo GM. Untuk hari ini adalah hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026. Senang sekali ada saya Teko Radit Adiasya menyapanya kembali selama 1 jam ke depan sampai di jam 3 sore nanti. Silakan bisa telepon langsung di WhatsApp kami 081558977. Selain itu juga Anda bisa mengucapkan salam dan juga bisa memberikan satu orang spesial Anda yang ingin Anda salamkan, mungkin minggu lalu belum sempat gitu kan, dan hari ini mungkin punya kesempatan waktu untuk bisa memberikan salam plus didengerin sama dia langsung ya. Dan seperti biasa di setiap session kita akan mencari satu penelpon ya. Kita akan mengangkat dulu untuk penelpon yang sudah bergabung. Kita cek dulu. Oke, sudah yang bergabung. Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo selamat GM, siang, selamat siang. Dengan siapa ini?
1: Dengan Pak Cahya di seputaran Tanggap ya.
0: Pak Putu Cahya, gimana kabarnya hari ini?
1: Kabarnya baik-baik. Kok gimana kabarnya sekarang?
0: Kabarnya juga baik hari ini. Di sana masih panas nggak Pak Putu?
1: Cuacanya panas sekali.
0: Ya sudah.
1: Udah ngopi nih.
0: Belum ngopi, nggak boleh ngopi ya, habis makan nantian.
1: Ya.
0: Pak Putu, dari sekian banyak lagunya Novi Anuno, mau minta lagunya yang judul yang mana?
1: Janji suci ya.
0: Janji suci, boleh lagunya dibikinkan buat siapa?
1: Salamnya buat Mok Dayurat Mini, Gus Bawo, Mok Kadek Ramawati,
0: ya.
1: Mok Mini Asih, Lan istri tersayang lagi kerja di Rio GM.
0: Ya.
1: Kepada Kak Radit mat bertugas, terima kasih.
0: Terima kasih kembali buat Pak Putu Cahya dan di seputaran Tanggap. Kita nikmati dari Yofi Enuno.

0: get freaky now.
1: 97.7 FM Gemar Merdeka yang terjadi satu lagu menjadi Yofi Anono dengan Janji Suci. Selanjutnya ada Yofi Anono dengan judul apa? Kita akan sapa dulu untuk penelpon kita yang kedua. Sepertinya sudah ada yang bergabung. Halo GM.
2: Halo GM, selamat siang Kak Radit.
1: Selamat siang, apa ini?
2: Halo?
1: Siapa ini?
2: Siapa itu? Tumen ikutan sama Radit nih.
1: Biasanya gak pernah masuk ya?
2: Iya, gak bisa masuk, sempit.
1: Jangan lupa ucapin Om Swastiastu pasti masuk.
2: Gimana kabarnya Kak Radit?
1: Kabarnya baik hari ini, luar biasa. Cuaca lagi panas ya, jadi bisa jalan-jalan nanti sore.
2: Sama panas cetar sini, secetar hatinya Kak Radit yang sedang cuap-cuap di sana.
1: Ya sudah, Dek Ratna mau minta lagunya siapa ini? Yofi Anono yang mana?
2: Lagi galau nih Kak Radit.
1: Boleh, lagunya dipikirkan buat siapa? Galau kenapa dulu ini?
2: Iya.
1: Galau kenapa? Apa karena judul lagunya ada galau? Aja. Oh ada aja, ya sudah. Berarti udah bayar listrik ya? Sudah aman kan? Iya. Ya sudah, lagunya dibingkiskan buat siapa?
2: Aduh, masa orang galau ketawa aja ya?
1: Oh iya. Gini nanti jadi dah ngomongnya di radio gak boleh. Lagunya mau dibingkiskan buat siapa?
2: Iya, yang tadi ada siapa ya, Tugas Bawo, ada Tuda Yuratmini, ada Ibu Putu Keboibo sama Bu Kadek Mini Aseh ya, yang ada di Luwes. Lagi satu ada Kak Radit di studio juga.
1: Terima kasih.
2: Mat beraktivitas sampai tuntas ya Kak Radit. Ya. Makasih waktunya Kak Radit.
1: Terima kasih, bye-bye. Oke, itu dia satu lagu milik dari Yofi Anono dengan Galau. Lagu ini minta langsung sama Mama Deratna dari Seputaran Ketsu.

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

0: Get freaking out.
1: 97,7 FM Gema Merdeka ngaterin, kita masuk lagi ke sesi yang ketiga. Silakan bisa telepon langsung di WhatsApp di 081 558 9977. Seperti biasa, Fans Akom Merdeka, setiap sesinya kita akan mencari satu penelpon. Kita cek dulu, oke? Okay? Wah, ternyata nampaknya sudah ada yang bergabung. Kita akan sapa dulu. Halo GM.
2: Halo GM, selamat siang Kakak Radit ganteng.
1: Selamat siang, siapa ini?
2: Ini Mbok Dayu, Kak Radit, di Suto Modern Pasar.
1: Oh, Mbok Dayu dengan memakai bunga Jepun, rambut panjang, baju hitam gitu ya?
2: Gimana kabarnya Kak Radit?
1: Kabarnya hari ini luar biasa. Sudah makan hari ini Mbok Dayu? Sudah jam 2 lebih 15 ini?
2: Sudah, jam sudah. 12 tadi. Kak Radit sudah makan siang nih?
1: Belum, penyiarnya belum makan jam segini. Nanti makan setelah selesai siaran.
2: Oh, itu mah makan sore Kak Radit.
1: Makan sore ya. Tapi paginya udah makan, siangnya enggak. Oke,
2: iya,
1: Mbok Dayu.
2: Mau request lagunya.
1: Lagunya
2: tadi
1: mana?
2: Mbok Kade Ratna galau, sekarang Mbok Dayu sempat memiliki ya Kak Radit.
1: Lagunya ini kayak sebuah judul lagu yang disambung-sambungin ya berarti ya.
2: Iya dong.
1: Boleh, lagunya dibingkiskan buat siapa?
2: Tadi ada Mbok Kade Ratna, ya. Ada Kadek Mini Asih, ini monitor Kak Radit, Kadek Mini.
1: Ya.
2: Terus ada Pak Cahya, ada Gus Bawe. Ya buat semuanya aja deh Kak Radit, kompakan
1: siap
2: aja ya.
1: Okay.
2: Buat Kak Raditnya, semangat tugas sampai tuntas. Terima kasih Kakak Radit.
1: Terima kasih dadah kembali. Dadah bye-bye juga buat Mbak Dayu Radmini ya. Ini operator saya asal matiin telepon aja. Oke, kita masuk ke lagu berikutnya dari Yofi Endon dengan Sempat Memiliki.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: get freaky now.
1: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Silakan bisa telepon kembali di 081558977. Melangkah 22 menit lepas dari pukul 2 siang tanggal 22 Agustus. Pas ya 22222. Oke, seperti biasa fans Gema Merdeka yang masih ada waktu sekitar kurang lebih berapa menit tadi ya? 40 ya atau 38 menit ya sampai di jam 3 sore nanti. Seperti biasa untuk session-sessionnya saya akan mencari satu orang penelpon. Sepertinya sudah ada yang bergabung. Kita akan sapa dulu untuk penelpon berikutnya. Halo GM.
2: Halo GM. Hai, selamat siang Kak Teguh Radit.
1: Hai, selamat siang. Siapa ini?
2: Rois kami kawasan Sweden itu kan Kak Radit.
1: Udah gak di Swedia lagi.
2: Oh, bukan di Swiss, seputaran wilayah Sukawati.
1: Oh, panjang, berarti baru buka KTP-nya Bali, Indonesia.
2: Ya, udah mencakup gitu, Kak Radit.
1: Betul, kemarin 17 Agustus di mana?
2: Ya, seperti biasa, meriahkan di, ikut lomba di kantor KPD.
1: Gitu. Radit. Dapat gini, jadi apa, jadi apanya, jadi peserta apa, jadi jurinya?
2: Ya, itu jadi peserta, namanya juga meriahkan.
1: Bijak-bijak
2: itu ya, rekannya Kak Radit juga ada di sana, Mbak Moge Julia.
1: Masa? Oh,
2: iya,
1: sapa.
2: Itu baru borong hadiah banyak itu kemarin.
1: Oh,
2: hokinya di tanggal 15, Kak Radit.
1: Oh, pantesan dia ya. Hoki berarti dia kemarin ya.
2: Ya, makanya tambah gemul Moge Julia.
1: Ya, sudah. Nanti kita sampaikan salamnya. Hari ini mau minta lagunya Yvonne yang mana?
2: Lagunya yang ini bisa kredit.
1: Yang mana?
2: Yang baru boleh?
1: Lagunya yang baru yang mana?
2: Yupi Nuno yang baru Kak Radit ya.
1: Ya, nanti diputerin sama Kak Radit. Boleh lagunya dibikinkan buat siapa?
2: Di spesialin buat fans setia Gema Merdeka yang masih monitor. Ada Kang Delta di seputaran Kediri Tabanan.
1: Ya.
2: Dan buat Kak Radit yang bertugas, nasi hangat sama tomat.
1: Enak banget.
2: Makasih banget Kak Radit.
1: Mantap banget. Terima kasih kembali. Nanti ditunggu lagunya ya. Oke. Okay. Itu dia yang pantun yang luar biasa disampaikan oleh Mas Royce Kane. Tadi saya masih bingung lagunya Yovie Enuno yang baru. Yang baru. Saya diam, judulnya apa ya? Saya diam sebentar habis itu. Ya, Yovie Enuno yang mana yang baru? Saya diam, saya buka listnya. Oh, ternyata judulnya yang baru. Masya Allah. Oke, okay, baiklah fans Gema Merdeka. Mau diputarin dulu sama Karan. Ini ada satu lagu beli dari Yovie Enuno dengan single berjudul Yang Baru. Tetap setia di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

0: 97,7 FM Gema Merdeka ngetren Yofi Enuno dengan single berjudul Yang Baru ya. Lagu ini spesial buat Mas Rizkan yang sudah bergabung tadi. Baiklah, melangkah 28 menit lepas dari pukul 2 siang. Silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp di 081-558-1977. Seperti biasa setiap sesinya kita akan mencari satu orang penelpon hingga pukul 3 sore nanti. Nampaknya sudah ada yang bergabung, kita akan sapa dulu. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang. Gus Radit bagus.
0: Selamat gini. Siang juga. Siapa ini?
1: Indrawari di Mancawarna Tempat Siring, Gus
0: Tempat Radit. Tempat Siring. Gimana hari ini kabarnya di sana?
1: Kabarnya becik-becik ke mantan, Gus Radit.
0: Sudah mancing.
1: Mancing, udah makan, udah.
0: Sudah mancing, sudah makan, hari ini tidur tenang, gitu ya.
1: Siap, Gus Radit.
0: Siap, udah mau minta lagunya apa hari ini dikasih hadiah.
1: Yang dia milikku ya.
0: Guys, lagunya spesialnya buat siapa sih?
1: Buat Pan Setia, selamat siang semua.
0: Ya.
1: Gus Radit, Mas Tugas. Ya. Terima kasih Gus Radit bagus.
0: Terima kasih kembali, ditunggu lagunya ya. Ya. Terima kasih kembali. Suaranya bagus ya, berat-berat gitu ya. Saya pengen punya suara yang berat, cuman nggak bisa. Suara saya itu terpecah belah bagikan dunia gitu kan. Nah gitu bu, orang dunia bu. Oke, baiklah fans yang merdeka, tentunya saya punya satu informasi menarik untuk Anda. Datangnya dari Wajah Motor. Fans yang merdeka segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden, Yamaha NMAX dan juga Aerox. Siap kirim dengan DP ringan dan juga wentan Yamaha Vazio, angsuran Rp800.000 saja begitu ya. KTP luar Bali, pendatang rantauan, tukar tambah, semuanya bisa dibantu. Fasilitas servis Wajah Motor, booking service, emergency, tinggal telepon. Spare part lengkap, asli Yamaha, mekanik handal dan juga berpengalaman. Servis bergaransi 30 hari dan juga ada member. Wajah Motor, Neymarajan. Wajah Motor, hashtag Neymarajan. Hashtag Yamaha Bali. Untuk Anda yang belum gabungan, kita masih tunggu atensi Anda. Silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp di 081-558-1977. Wajah Motor, Neymarajan.

0: get freaking out. 97.7 FM Gema Merdeka ngetren baik lavan sekama merdeka itu dia setelah gemulik dari Yofi Enono dengan Dia Milikku ya. Lagu tersebut saya rasa membawa kita 36 menit lepas dari pukul 2 siang. Kita masih di programnya Halo GM. Untuk hari ini adalah hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026 ya. Kita masuk ke penelpon berikutnya. Silakan bisa telepon langsung di WhatsApp di 081 558 9977. Kosong ada nak nelpon tuh nih liu. Udah nelpon kengkeng nih. Siapa ini? Tadi ada Siti Maruti tadi telepon tidak terangkat karena ada penelpon. Ada siapa ini lagi? Mini Asih ini juga. Ini kenapa enggak nelpon? Telepon masih kosong. Oke, akhirnya Putu Wira masuk. Kita akan sapa dulu ya. Oke, halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo GM, apa kabar Putu Wira hari ini?
1: Baik,
0: baik juga dong hari ini. Putu Wira udah makan hari ini?
1: Wah, baru tadi sambal tomat.
0: Sambal tomat. Ya. Abis itu dicampur sama apa sambal tomatnya?
1: Ya, tambahin cabai dikit.
0: Tambah cabai sedikit boleh. Jangan pedes-pedes ya, Putu ya.
1: Tumben sarang siang.
0: Ah, kenapa?
1: Tumben sarang siang.
0: Iya, dikasih sama Tiara. Kalau nggak dikasih, nggak bisa siaran saya. Oh, gitu. Oke, Putu Wira meminta lagunya Yofi Enono yang mana?
1: Yang
0: ada bunga
1: menjaga
0: jiwa
1: hati,
0: menjaga hati belum? Lagunya boleh dibagikan buat siapa?
1: Kirim salamnya buat Kus Bawel, Abah Waisel, Bu Jeru Mertesari, Bukadir Ratna, Mini Asih.

0: Bulan Luwes, Danung Dharma Luwes Martini, Kak Dania, sama Dini Dania, Bu Madin Martini, Madin Marleni, Kak Oding, Kak Dania, Kadek Adiati, Kadek Supide, terus siapa lagi ya, Roy Skane, Haji Dewo Gita, Kadek Henok Setiawan, Dewa Armawan, Jero Jawati, Gede Gus Martayase, Pak Yan Artawo, dan semuanya ya.
1: Boleh. Itu Putu Radit. Putu Wira itu baca atau memang hafal Putu?
0: Ini kalau nggak disalamin takut diteror
1: nanti. Oh gitu, ngambul nanti ya. Boleh, boleh. Salam apa Putu, boleh ya, disampaikan?
0: Buat
1: Kak Radit,
0: selamat bertugas.
1: Siap, terima kasih ya Putu ya, ditunggu lagunya. Wah, catatannya panjang, lengkap lagi ya. Kalau saya sih bebas-bebas aja. Boleh dikirim salam buat temennya gitu kan, boleh sahabatnya, boleh nggak apa-apa ya. Oke, baiklah kita nikmati dulu satu lagu blik dari Yovie Enunu dengan Menjaga Hati.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Nah, itu dah, Bu. Banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya, Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi, Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya, berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa, Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya, pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar. Dengan cabang hampir di seluruh Bali, Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Gema, gema, gema, merdeka.
3: Sebelum 7.7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Sepertinya sudah ada yang penelpon berikutnya. Kita akan sapa dulu. Halo GM.
4: Halo GM. Selamat siang.
3: Selamat siang. Siapa ini?
4: Halo Sartini dari Tempatan Rendang Karangasem.
3: Wah, jauh sekali. Gimana cuaca di Karangasem hari ini, Molo?
4: Panas sekali ini cuacanya.
3: Berarti sudah manting ya?
4: Udah.
3: Udah. Oke, baiklah. Karena sudah mau mencuci baju hari ini dikasih hadiah sama Kak Adit.
4: Iya, lagunya Janji Suci masih.
3: Janji Sucinya sudah diputar tadi.
4: Oh, galau?
3: Galaunya udah. Yang belum itu ke Bunga Jiwaku Manusia Biasa Merindu Lagi.
4: Ya, Merindu Lagi.
3: Sama siapa? Ketawa. Hari ini lagunya dibikiskan buat siapa, Mak Lo?
4: Buat Tutu Wire ya, makasih callingannya.
3: Oke, okay, kita aja.
4: Terus buat Tunas ya, sama bapak sama anak-anak.
3: Oke, okay, siap. Ditunggu lagunya, Mak Lo,
4: okay,
3: ya.
4: Oke, buat Radit, makasih ya.
3: Terima kasih kembali, Mak Lo. Salam buat keluarga ya.
4: Dadah.
3: Dadah, bye-bye. Wah, hari ini kumpul ya, Mak Lo ya, sama keluarga tercinta di Karangasem ya. Oke, kita masuk ke lagu berikutnya. Lagu milik dari Yofi and Nuno dengan Merindu Lagi. Rindunya sama siapa? Sama orang tua? Boleh. Sama pasangan juga boleh. Yang jelas rindunya itu yang manis-manis.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren 49 menit lepas dari pukul 2 siang. Nampaknya sudah ada bergabung pada siang hari ini. Kita akan sapa dulu kira-kira ada siapa yang ada di ujung telepon sana. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang.
0: Selamat siang. Muang. Dengan siapa ini?
1: Dengan Mbok Mini Sabana
0: Dulu. Mbok Mini, gimana kabarnya hari ini?
1: Kabarnya baik.
0: Baik, lagi ngapain hari ini Mbok Mini?
1: Lagi nyamuk ini.
0: Boleh. Lagunya siapa hari ini mau diputerin Mok Me?
1: Mau lagunya yang judulnya Manusia Aneh ya.
0: Manusia Aneh enggak ada lagunya itu Mok Me.
1: Oh, enggak ada.
0: manusia biasa.
1: Oh, kirain manusia aneh.
0: Itu dah manusia yang tadi lewat tuh muter ngoang, mobil lewat, ben motor lewat.
1: Ya, yang itu aja Kak Radit.
0: Boleh. Lagunya dipikirkan buat siapa?
1: Salamnya buat Bu Kade Ratna, Bunda Ayu Ratmini,
0: iya.
1: Sama Sandi, Pak Cahya juga, Bu Kebo Iwo, Bu Ayelastri,
0: iya.
1: Terus ada Bu Ayu Tuban, Bu Nata juga, Bu Hidaya.
0: Iya, siap.
1: Pokoknya buat semua fan Gema Merdeka.
0: Oke.
1: Okay. Buat Kakak Radit, selamat bertugas.
0: Terima kasih kembali buat Mbok Mini yang ada di seputaran Tabanan. Backsoundnya keren loh, mengalahkan backsoundnya Gema loh. Oke, kita nikmati dulu satu lagu milik dari Yofi Enuno dengan Manusia Biasa. Tapi sebelum itu saya punya satu informasi yang menarik berikut ini. Gema.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international.

97,7 FM Gema Merdeka Ngeteran Bulan Sutena. Ada Susah Abang sudah Yulia hadirkan untuk Anda ya. Oke, fansnya Gema Merdeka sore hari ini yang sudah bergabung bareng Yulia di 97,7 FM Gema Merdeka Ngeteran ya. Selamat sore dan juga selamat beraktivitas, selamat mempersiapkan nanti malam mingguan ya fansnya ya. Oke, ada Tengku Radit nih yang paling cari-cari apa namanya tempat gelasnya ya, tempat ngopinya. Kemana tadi? Jalan-jalan tempat ngopinya ya. Hah? Sambel. Oh, lagi beli sambel. Oke. Okay. Terima kasih ususnya ya, Kak Radi Tengku. Oke, okay, terima kasih dulu nih buat Mbak Derina dari Seputaran Topati di Warung Rini Rani ya. Selamat sore. Selamat beraktivitas. Terima kasih sudah bergabung. Semoga laris manis semoga kepet. Bye, Tengku Radit. Hati-hati di jalan, sampai di rumah tidur. Oke, okay. Mbak Derina, semoga laris manis semoga kepet ya dagangannya ya. Apalagi malam minggu biasanya tambah rame ya. Ada juga Mbak Rai Sukarti dari Seputar Kerobokan. Selamat sore Mbak. Ada Mama Joda juga ya. Ada Royskani dari Seputaran Sukawatai. Apa kabar nih sore hari ini? Selamat bermalam minggu ya Fanstia ya. Ada juga Cok Gus Permana, Fanstia dari Seputaran Sukawati juga. Selamat sore, ada Nyoman Tentram. Terima kasih Mbak ini dari luas, selamat sore. Ada Bu Jerosoko dari Seputar Pedungan juga ya. Ada Moyen Lastri dari Seputar Belayu. Ada Indrawari dari Mancawarna. Ada Mbok Yan Bur Arini dari Seputaran Kesiman. Pak Cahya dari Seputaran Tanggap ya. Terima kasih udah gabungan sore hari ini di ajangnya Formula Dangdut ya. Kali ini ada CEO yang sedang menyamar.

0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
1: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Ini sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishii.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.
0: Crispy tempuranya crunchy.

0: Ini sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Itu dia Tunggal Eka dari Silvi Kumalasari ya. Oke, fans Gema Merdeka masih di ajanya Formula Dangdut ya. Yulia nantikan sampai di jam 5 sore yang mau gabungan di via Facebooknya Gema Merdeka Ngetren atau di nomor WhatsApp ya 081558977 ya. Oke, kali ini sebelum kita lanjutkan lagi, Yulia bakal hadirkan dulu deh satu informasi nih buat fans setia Gema Merdeka dimanapun Anda berada ya. Nah, ini datangnya dari Yayasan Dwi Jendra Fans Setia Gema Merdeka. Fans Setia Gema Merdeka Universitas Dwi Jendra Denpasar kini masih membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Nah, untuk Anda yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di kampus yang mengedepankan kualitas akademik, pengembangan karakter, serta pelestarian budaya, Universitas Dwi Jendra siap menjadi pilihan terbaik yang berlokasi di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar. Universitas Dwi Jendra dengan 5 program studi, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis. Nah, didukung oleh fasilitas pembelajaran yang memadai, dosen yang profesional dan berpengalaman, serta lingkungan kampus yang nyaman dan inspiratif. Universitas Dwi Jendra berkomitmen mencetak lulusan yang kompeten, berkarakter dan siap menghadapi tantangan dunia kerja. Ayo bergabung bersama Universitas Dwi Jendra Denpasar untuk wujudkan masa depan yang gemilang. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi lebih lanjutnya silakan ikuti Instagram kami @yayasan_dwijendra atau hubungi 0811-382-511. Yayasan Dwi Jendra, unlock your potential, shape your future.

97.7 FM Gemah Merdeka ngetren wakuncar waktu kunjung pacar ya, apalagi sekarang hari Sabtu ya, malam Minggu azik ya. Yang sudah punya janjian nanti jangan sampai terlambat. Nanti dimarah-marah. Oh enggak ya. Halo, selamat sore Fanstia, Cok Gus Permana. Hai. Selamat sore, apa kabar nih Fanstia? Semoga sehat selalu ya. Ada Bapak Made Parna juga. Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung ya. Ada Mbak Maria dari Berbinar Fans fansbase-nya Sabrina. Oke, terima kasih. Hahaha. Ibu Jermerta Sari dari Seputar Siulan, selamat sore Mbak Siti Maruti dari Seputar Kampung Jawa, selamat sore ya. Ngurah Endu dari Seputaran Tulikup, selamat sore juga Cinta Merah Jambu. Ada juga Gede Sedih dari Bangli, dari Salah Abuan Susut Bangli, terima kasih lagi nguling ya. Dikirim nah gulingnya kesini, dikirimin video aja terus ya. Coba gulingnya itu bungkul loh, sedih bawa ya. Terima kasih Indrawari dari Mancawarna, terima kasih sudah bergabung ya. Kali ini dari Happy Asmara, Joko Pergi.

0: Om Swastiastu Pak Tu, adus beciksan bengong cara togog niki.
1: Om Swastiastu Bu Man, Bibi panake putu nelpon.
0: Putusane mekarya di kapal pesiar. Punapi kabar putu di kapal pesiar.
1: Becik-becik, niki ngorahan ngirim utawi transfer pes uli ditu. Cuman ken-ken carane.
0: Beh CGT to Pak Tu, di Bank BPD Bali ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Nih kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali, lakar ngirimang panake imade bekel.
1: Dadi milu sik ke Bank BPD Bali Bu Man.
0: Nggih Pak Tu.
2: Kirim dan terima uang dari dan ke luar negeri. Bali Dwipa Remittance solusinya.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amelku.
2: Udah nih kak, makasih ya.
1: Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Gema, merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
1: Minyak kosaka tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
1: Minyak kosaka tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
1: Minyak kosaka tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak kosaka tunggal.

0: Minyak gosok cap tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
2: Semua suka minyak cap tunggal.
3: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Fans dia Gema Merdeka. Itu dia ya, lagi tampan ya, dari Siti Badriah dan juga RPH dan DJ Donald ya, fans dia Gema Merdeka. Nah, kali ini Yulia mau ngingetin nih fans dia Gema Merdeka kalau Vitalik itu sekarang udah hadir kembali ya, dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu sachet. Ini Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik ini dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Fans Gema Merdeka dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97.7 Kamutunya FM Gema Merdeka ngetren fans ya Gema Merdeka satu lagu dari Ayu Ting Ting ya, alamat palsu. Oke fans ya, sebelum mulai akhiri yang formula dangdut sore hari ini untuk anda masyarakat di seputar benua Kute, Jimbaran, Nusa Dua, Uluwatu dan sekitarnya. Nah untuk yang butuh cetak spanduk nih, stiker kartu nama, papan nama toko, nyambok cetak kain, sablon baju satuan dan segala kebutuhan, jangan ragu lagi untuk hubungi Bali Star Jimbaran ya. Nah fans ya Gema Merdeka di teleponnya 0815 4734 5121 ya. Bali Star ada juga di Bali, Jawa dan juga Lombok ya. Jadi di mana lagi ada perintis sebanyak ini, jukut kentang minimal ares, anda datang dijamin beres. Ya Fans Gema Merdeka, waktu sudah merapat saja ke jam 5 sore. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bareng Formula Dangdut untuk edisi hari ini di lembaran 22 Agustus 2026 ya. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda Fans Setia, dan jangan kemana-mana. Sesaat lagi ada Temu Sawitra tepat di jam 5 sore. Saya Yulia bertugas tetap di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Tetap jaga kesehatan, jauhi narkoba.

Nanggupi itu FM, Gema Merdeka, ngetren Rajang Sore Fancy, Gema Merdeka, Mawali Saki Margi, WR Supratman, Sata Wanda Sepadian Pasar Bali, Inggir Rasa Bahagia, Titiang Presiden Gemali, Ngiringan Ide Dania, Fancy, Gema Merdeka, Anto Melalui Citaring Ambare, Ring Gelanan Temu Sawitre, Ring Rahina Mangkin, Ring Rahina Sanis Care, Buku Medanggungan, Ring Pinanggal Kapeng, 2 likur, Ring Bulan Agustus, Warse, Kali Tali, 6 likur. Iga Fancy, Gema Merdeka, Mancing, Ring Ide Dania, Sani Arsa, Teman-teman Bali, Durusannya Ring Titiang Iriki, Ring via Facebooknya nih Gema Merdeka ngetren taler. Ring via WhatsAppnya nih 081558977. Inge fans Gema Merdeka pendengar titiang, grand titiang, pengantar acara biang sayu juga nyelelet ngaterang sembah. Pamungka ring Rahina Mangkin wenten tembang sani kaping kali. Niki saking di area niki nggih wenten uwe igis.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Gemar. Merdeka, merdeka, merdeka.

Ingi sih ada sobi tonung kopi tu FM Gema Merdeka ngetren fans dia Gema Merdeka siki tembang niki sampun katur titiang ye panas dingin nih kenge saking beli bagus parijata niki sampun katur titiang dumugi fans dia Gema Merdeka merasa terhibur kemantan nge Ingi fans dia Gema Merdeka manjeng ready dani sana jagi nyarengnya durusan nge ring via Facebooknya nih Gema Merdeka ngetren tal ring nomor WhatsApp 081558977 nge Ingi fans dia Gema Merdeka sapa sih rasane sampun nyarin titiang iriki ring 081558977 adi cak bisa mbok mbok insap jani siaran Bali adi bisa biang sayu nih kio siaran hingga jaket jaket nyar dadakan nih cegelah kan gaya beli tiang pokok nih subo nyalok jiket oh subo nyalok tas jak buang mulai aduh, nah dini pemalam mingguan kangguan. Enggi, matur suk semua majere fans Gema Merdeka sana kantor nyari titi yang iri kiring via Facebooknya Gema Merdeka ngetren talering nomor WhatsApp nge ring 081558977 sakin teka lalang cong dey matur suk semua nge boyan bur arini matur suk semua rajang sore biang sayur rajang sore taler nge matur suk semua putu wira matur suk semua taler nge Ege fans Gema Merdeka rajang sore dumun niki wenten bode Rina sane wenten Rini dengan Tohpati reng warung Rini Rani niki nge demeki terhibur kesana teman-teman Bali niki nge melanjo rajang sore biang sayu saking ubud niki nge matur suksme niki kena rahayu rajang saking ubud nge wenten malih niki dede Mahes sane wenten ring widangan angan take nge Pak Oke Mulyarte rajang sore pokok nge Putu Mira Bukit Jimbaran niki matur suksme nyarengi nunas tembang gelibak-gelibak niki nge bin gelibak artinya gelibak-gelibak dadin Wenten malih niki Cogus Permana Fanstia sapana pigatre niki rajang sore biang sayu Fanstia jegek nyelolet batun timbul oh jek pokoknya jangkep sekan sekawatai nyarengin matur suk semake manten nggih matur suk semama wali Cogus nggih Wenten malih niki Ari Dinamika saking Tohpati Klungkung niki nggih matur suk semu tembangnya niki ngajum sekah kocap nggih matur suk semu pokok nangge gustu rajang sore wenten malih niki mbok wayan kasih niki rajang sore miang sayu saking Kemenuh niki ring gianyar nyarengin matur suk semu semeton gianyar nggih mbok Ayu Bintang matur suk semu kiring Batbul alias batu bulan matur suk semu kemanten nggih Dek Apong ring Klungkung Tegak matur suk semu niki sampun nyarengin Ibu Jerosoke sanementer ring Dungan ge. Gustu diabeng matur suk seme saking Pejeng, Mbok Wayan Pioni saking Kengetan Ubud niki nggih Mbok Kemangayuring Dharma Sabe, Dadang Wahyu. Rajang sore niki, biang sayu suk seme salam seger kenceng, wes. Dan sebuah seger kenceng ben. Aduh, wenten malih niki Pak Yan Naye, niki matur suk seme ring Pedungan niki nggih. Biang sayu rajang sore, sore mewali Pak Yan. Wenten Tumiem Virgo warga Mabar Wonogiri hadir nggih matur suk semua sampun nyarengin nggih. Iki fans iki Gema Merdeka Mbok Yancis niki tembangnya takut ketara niki Cirut Ardike. Takut ketaranya mah gendeng bareng, Mbok. Maklo niki Mbok Yancis sing kecunduk ring mbare niki nggih. Penapi gatre niki Mbok Yancis apa napi gatre demogi kena rahayu rajeng nggih. Cirut Ardike takut ketare jantos jebos. Yes, yes kene. Engsal kene mau penyiar dadakan loh. Iki fans Gema Merdeka temannya nih. Niki sanek jagi katertitiang wenten Cirut Ardike niki nggih takut ketare.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
5: Inggisi resup itu nanggup itu FM Gema Merdeka ngetren fans tia Gema Merdeka kanton ring gelaran temu sawitreng ye raina mangkin ye sana jagi nyarengin durusan ring via Facebooknya nih Gema Merdeka ngetren talering nomor WhatsApp 081558977 ye egi fans tia Gema Merdeka sana mangkin niki sana jagi kator titian niki saking mbok dek ulik niki ye sana sampun sayaga niki tembangnya nih malih niki viral niki nggih. Eh nggih, terus niki terus nggih surat lamaran.

0: Ingi si resep itu nunggu itu FM gema merdeka ngetren jagung bakar sampun katur titiang ngeh demugi terhibur ke mantan fans tia gema merdeka sinarang saming ngeh ingi mansi gema merdeka sedurung lantor tembang sana sampun sayage ngeh wenten beli rai peni niki ngeh niki kapten oleng niki pangtan oleng niki penyarna misi kia apa pokoknya lengkap pokoknya nge iki pasti ngemur deka sedurung ngelantar malin iki menten informasi dumun sana jagi melintang durusan mesanaan dumun ring siada sepitu nanggup itu FM gema merdeka ngetren.
1: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
2: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
3: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
4: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
3: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
5: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
6: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka. Merdeka.

0: Merdeka. Merdeka.
1: Iya sih, udah sepi tenang kebitu FM Gema Merdeka ngetren fans ya Gema Merdeka kantun ring gelaran temu sawitre yang palet ka pertama nge Gema fans ya, mantap sikin informasi. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru ya. Rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu sachet punike Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power nge. Serta kemasan ekstra full power niki harganya Rp168.000 untuk 3 sachet. Jadi untuk Vitalik punike ke dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Nah, fans Gema Merdeka dapatkan Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat Anda.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Sini sebetulnya dengan Bitu FM Gema Merdeka ngetren Miss Ryan kesarengin Gaya Ayu cinta Gaya Ayu sayang sama ngetur titi yang fans Gema Merdeka Dimugi terhibur ke mantan Gaya fans Gema Merdeka Rajang wengi, rajang beraktivitas Maka sami, rindu jajah pada magedang Dumadek-dumadek terhibur ke mantan Kesarengin tembang-tembang Bali Gaya Ege fans Gema Merdeka mewali Sobat sirik ke mantan sana Sampun nyariin titi yang iriki Ring nomor whatsappnya nih 08155-8977 Ge Wenten ibu jero mertasari Sana wenten ring siulan ge Wenten malah niki fans Gema Merdeka Rajang sore abah waisel ring samplangan Wenten pak yang sudi bahagia CEO bunga pacah matur suksumang ge Pak Tudil Admaja ring Kampial Nusa dua Wenten tut ayu lasmini ring sanur Wenten moha sida karya Sampun nyariin matur suksumang ge Mbak mini ring luwes Wenten malah niki mbak lu swartini ring pempatan rendang Ring karang asem ge Wenten Agung Sanjaya saking keramas Gianyar Indrawari ring manca warna Rajang sore kemantan Pak Masudi rajang sore lawar-lawar Mejansan nih Wenten malih niki Nengah Parguna niki matur suksema ring kayu bihing nge. Burio ring timpak Timpak tabanan niki wah Tetangga niki Matur suksema Sampun nyarengin niki ngurah bagus suka dana Wenten malih niki nguras santrana rajeng sore ke manten Wenten gede tengkula ring banjar pande belah batu matur suksema nge Pak de rumiarta ring pego matur suksema priring suka jiwa ring metra bangli Kaplur priring bujon desa nge matur suksema yansu TBS Wenten malih niki rajeng sore biang sayu Sira niki gede sudarme nge matur suksema sampun nyarengin nge Wenten boyan lasri ring belayu Wenten yan gamrung matur Suksuma niki Nenek Gusta Taler Wenten Kadek Rahayu Londre Bangli Matur Suksuma Pak Cahya Rahajeng Sore Sampo nyarengin Matur Suksuma nge. Kakek Geman Sampo nyarengin Matur Suksuma niki kakek Dumugi terhibur ke mantan nge. Rahajeng Wengi niki nyoman tentram niki Matur Suksuma Sampo nyarengin nge. Wenten malah niki ngebut niki pokoknya Nang Angga Rahajeng Sore Ring Banjar Saren Kaler Desa Nongan ge Aji Nala Bresela Matur Suksema Bujur Soker yang Padungan Bok Yan Bur Arini Matur Suksema Putri dari Badung Matur Suksema nge Madendra Saputra Ring Desa Tua Ring Marga Tabanan Malesiki Rahayu Rahayu Rahayu Niki Desa Sedit Niki nge Seng Prakat Prakat Nguling Nguling Duni Seng Lebang Lebang Eki Matur Suksema Fans Singgung Merdeka Maka Sami Niki Pokok Nenge Niki Tembanyana Niki Rejang Renteng

Halo Semetan Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan Semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

0: Merdeka.
1: Ingin sini sobi tunang kebitu FM Gema Merdeka ngetervan si Gema Merdeka santukan iki galah sampun nampakin galah bitu nginge bubut sampun tidak nyarkin fans si Gema Merdeka melalui citering ambare ring gelaran temu sawitre rahine makin nge iki fans si Gema Merdeka kelungkung semara pura kira langkung tianunas agung sinempura sinap titianto para mesanti om santi santi santi om

97,7 FM, itulah dia sebuah lagu dari Judika, Jikalau Kau Cinta. Kita sambung lagi untuk mendengarkan lagu berikutnya. Saya pilihkan saja Rosa dengan lagu Tak Sanggup Lagi.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

Oke, manusia gaul merdeka untuk menghibur Anda ya, tentu saja yang sedang berkumpul bersama dengan keluarga. Ada lagu-lagu yang sudah saya persiapkan, tapi sebelum itu, Fansia Agama Merdeka, informasi dari Isi Merdeka. Jadi untuk Fansia yang ingin bekerja di Five Star Luxury Hotel atau Cruise Line, atau yang mendambakan kuliah dengan program magang di luar negeri, sudah pasti Elizabeth International Hotel and Business School, jawabannya kampus Elizabeth International. Ada di Denpasar, Gianyar, dan Nusa Dua. Fasilitas kampusnya lengkap, berstandar internasional. Merdeka bebas itu bebas memilih masa depan ya. Jadi di bulan kemerdekaan, Elizabeth International mempunyai kejutan spesial lewat promo Isi Merdeka. Saatnya merdeka berkarya, raih impian Anda dengan karir khusus di industri perhotelan dan pariwisata internasional. Buruan daftar kuliah di Elizabeth International. Promo ini cuma sampai 31 Agustus 2026. Tunggu apa lagi? Wujudkan impian hebatmu bersama Elizabeth International. Bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: hingga gosok cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau lapar.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
6: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
5: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
7: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

0: Baiklah, 97,7 FM, stay tune terus ya. Nanti kita bakal lanjut lagi, tentunya di Selip 10 Langkah Indonesia Pop.
1: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
2: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
1: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
3: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
1: Apa solusinya, Mas Anton?
3: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
1: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
4: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
5: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat malam fansia Gema Merdeka. Malam ini kita lanjut swa di acara Selip 10 Langkah Indonesia Pop memasuki edisi 22 Agustus 2026. Dan yang pasti saya temani Anda sampai nanti. Dan langsung saja kita flashback dulu untuk mendengarkan Selip kita edisi minggu lalu.
1: Kini saatnya kita ikuti Selip 10 Langkah Indonesia Pop Selip minggu lalu. Posisi 10.

0: GFM, Gemah Merdeka, Ngetrend.
1: Baiklah fans ya Gemah Merdeka, kita akan mulai saja slip kita untuk minggu ini ya. Kita akan dengarkan posisi kita yang ke-10.
0: Posisi 10.
1: Di sini ada Enao, sudah tahu Tuhan kita berbeda.

0: posisi 9.
1: Kita lanjut lagi di posisi 9, Raisa, penyanyi cantik dengan satu lagunya, Bila.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Posisi 8.
1: Baik, kita lanjut lagi ke posisi 8. Fansiaga Merdeka, langsung kita dengar saja Fajar Nur dengan lagu Salah Apa Aku.

0: posisi 7.
1: Baiklah, kita lanjut lagi Fans Tiago Memerdeka ke posisi 7 ya. Kali ini ada lagu Selina Grace dan Andrianto dengan lagu Sumpah Mati.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetrend.
5: Posisi 6.
6: Dan yang satu ini adalah posisi yang ke-6, Fansia Gema Merdeka, Paul Aro dengan lagu Biar Kita Jadi Kenangan.

0: Posisi 5.
1: Kita lanjut lagi Fansia Gema Merdeka untuk mendengarkan Posisi 5. Lagu yang masih viral ya, masih viral, Sesi Potret.

0: kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: hingga gosok cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
2: Semua suka minyak cap tunggal.
3: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend. Posisi 4.

0: posisi 3.
1: Kita lanjut lagi ke posisi 3. Baiklah, untuk Anda ini dia. Lagu dari Teh Hijau dengan judul lagu dari Tulus dengan judul Teh Hijau.

0: 7 FM 그만 부르니까 스트랩
1: 97,7 FM Babelah Pas Agama Merdeka. Sekarang ada 3 lagu sebagai preview kita ya, yang akan saya perkenalkan. Miliknya Anggis Devaki dengan lagu Untuk Kau Hargai. Kemudian Tiara Andini, Tulang dan Nadi, Triswaka, Wasiat Cintaku.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.
6: Baiklah, Fansia Gema Merdeka, saatnya kita akhiri jumpa kita dengan mendengarkan lagu yang menjadi jawara kita untuk minggu ini.
7: Jawara Sleep minggu ini.
6: Di sini sudah ada Raim Laudi, tentunya dengan satu lagu dunia yang nanti yang sekaligus menutup jumpa kita di Sleep 10 Langkah Indonesia Pop Gema Merdeka Ngetrend. Anda penikmat musik Indonesia, tetap cintai musik dalam negeri.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Surat kabar pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
5: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Fans Setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
5: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
6: Baiklah, 97,7 FM Fansia Gema Merdeka. Usai sudah kebersamaan kita di Imbauan Malam. Terima kasih Anda sudah setia temani saya dari tadi. Yang pasti esok lain waktu kesempatan ya, kita sesuai di waktu dan frekuensi yang sama. Tetaplah menjadi seperti apa yang Anda inginkan, bukan yang diinginkan orang lain terhadap Anda. See you, bye-bye.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Selamat malam fans di Gema Merdeka. Kembali hadir saya Yulia menemani Anda bersama musik di keheningan malam untuk edisi hari ini. Fans di Gema Merdeka, untuk Anda yang sudah bersiap-siap mau beristirahat, Yulia bakal menemani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu lawas malam hari ini. Baiklah, kali ini untuk mengawali jumpa kita, Yulia putarkan satu lagu spesial untuk Anda. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

0: Info Gema Merdeka.
1: Konon katanya, gak semua jenis kangkung ada di pasaran. Dan yap, ada dua jenis kangkung yang biasanya kita lihat di pasaran. Pertama, kangkung berdaun licin, berbentuk mata panah, itu disebut dengan kangkung air. Nah, yang kedua, jenis kangkung yang daunnya sempit, memanjang, disebut dengan kangkung tanah atau kangkung darat. Warnanya hijau terang dengan ujung daun yang runcing.

0: Info Gema Merdeka.
1: Penyanyi dan penulis lagu asal Indonesia yang dikenal dengan karakter vokalnya yang lembut, kuat, dan penuh penghayatan. Memulai karir musik sejak usia muda, ia berhasil menarik perhatian pencinta musik tanah air melalui lagu-lagu pop dan balada yang emosional serta memiliki kualitas vokal yang khas. Popularitas Rosa semakin meningkat lewat lagu-lagu hit seperti Tegar, Ayat-Ayat Cinta, Hati Yang Kau Sakiti, yang sukses menjadi favorit di kalangan pendengar musik Indonesia dan terus dikenang lintas generasi. Dengan perpaduan musik pop dan juga balada yang khas, Rosa berhasil membangun identitas musikal yang kuat dan menjadi salah satu penyanyi perempuan paling berpengaruh di industri musik Indonesia melalui karya-karya yang elegan, emosional, dan penuh makna.

0: Gema Merdeka Merdeka Merdeka.
1: FM Gema Merdeka ngetren. Fans setia Gema Merdeka, kita masih di ajangnya musik di keheningan malam. Mari kita nikmati untuk lagu yang berikutnya.

0: Info Gema Merdeka. Tahukah Anda? Candi Borobudur adalah monumen dan tempat suci Buddha Mahayana terbesar di dunia. Dibangun pada abad ke-8 hingga ke-9 Masehi oleh dinasti Sailendra di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Candi ini memiliki struktur berbentuk mandala dan punden berundak, serta diakui oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia. Candi ini sempat tertimbun abu vulkanik dan vegetasi sebelum ditemukan kembali secara utuh pada tahun 1814 oleh Sir Thomas Stanford Raffles. Candi Borobudur dibangun dalam 9 tingkat teras yang terdiri dari 6 teras bujur sangkar dan 3 teras melingkar di bagian atas. Dilengkapi dengan 72 stupa berlubang melingkar dan 1 stupa induk berukuran sangat besar di puncak candi. Dipahatkan dengan ribuan panel relief cerita dan ratusan arca Buddha di seluruh dindingnya. Candi Borobudur ini ditujukan untuk menuntun umat manusia beralih dari alam nafsu duniawi menuju pencerahan dan kebijaksanaan.
1: Gema Merdeka.

0: Gema Merdeka Merdeka Merdeka.
1: FM Gema Merdeka Ngetren Fans Tia Gema Merdeka. Berakhir sudah perjumpaan kita pada malam hari ini bersama musik di keheningan malam. Semoga lagu-lagu tadi bisa menemani istirahat Anda. Saya Yulia, pamit undur. Ingat, selalu ada harapan baru besok pagi. Selamat malam dan selamat beristirahat.